sin kodal i njuno e tielen da jahi ben bendane ina va hojon hojonche va hienizan hojon haslinche ayonish.